kapa kae mechija neng kapa neng nkhono ka dithabaneng tapelo ya modimo metsidi amen haleluya memma mupera mabitsa amen haleluya ntate tshukulo mohai amen memma tukelo musuti kae kapa kae masale neng kapa ninya memma kamuelo mohapi tapelo ya morena makrat marabe tapelo ya modimo seabata senkunile benji benji sono kaya nkhono matumo makara ka tapelo memma thabo gauta nom tanda sora ga dintumenge matete ka tapelo memma khang ndebele nam tanda so memma rorisanga mokatsi